0: Tamala mwenyekana na imwenye kuti vesera bulukira mbuto za kusiana siana kaseti kebizwisu byatu ninga mudavera ne fenzi zinguno.
1: Kika vovosta kozinya rouge.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Tamazo a masoko makuru muno msofala pomwe no inyambani ngondi mchindava purukiri mandika na waraji Msambiki nguva kuno ndi jona hajo kana mulongo muna jamadeko no mseso kamu jona pona kuita makuma tatu no mseso msere sezo reji 38 minutu shitusuka muapa ta kumupanyi mabasa edo oshavo kupera kumabasa oshavo ta kuzuwira mukati mukumupanyi kamu mumbo kana ngoma jedu jakusiana siana katizwe
2: kuzinyaroji.

Zvadaro kwazvo mupurukire kamwe ndiri kana kuratidza Mosambike mbai mbai takomupanyi apa ko masoko mukati munyika nonyika nchaka mungondimi chiputugizi kana chimaje kuvira maputu nguva kamuchakakwana kuti hajo kana ntandatu dzehusiku tichiita tusi kamwe takupindirira tichimupanyi mumbo kana ngoma jedo kamwe dzekusiyana siyana muno munyumba ino yo mpepo zvino mupurukire wangu kamwe ndiri kana kuratidza Mosambike apa ndakududanincha kana ngoma ngoma kamu yomtetembe nozi Suarez Production mtetembe umwe kamu muprovincia yo Zambezi ya droba lokilimani zvino kamu rikwanika ashpona kamu chino nyike Mosambike kana Maputo Suarez ngoma yake kamu inozi Silencio Vale Apena ngatuze kamu ngoma ya Suarez.